kone na arwa huni himaka hola mtokelo ama kulupale ama holele lapo hata wampula ba governadore provincia la wampula professor o toki hiram kipitwe ne yolola ni muhimati usalimu

0: namuiwa John Shibatula. Vano ni mtukule arami ya hoho, ni mtukule rami. Hoy tu sete. 42. Sejun. 7, 6, 7. Oito, sete. 42. 6, 1. 7, 6, 7. Berta da Silva, hima kamiki itaniwe, e paciencia o vilela. Masia kalem tukunlara meulanka iti halu hano.
1: Ine ba ule liwaya.
0: Meki hili liwani mwira wensina.
1: Kutele biyo sile sila kwa tiyo zi wana kawwea.
0: Lape?
1: Mwira onamta thari wa rapalino.
0: Ah, onamta tharu rapalino. Kahaka, onamta thari yo, salama, salama.
1: Ine, ule wakar, leka hizi yo, rati yo.
0: Vakani, vakani, no vakani, vakani. An, kahaya ka, virihele sa isa isa badu ila.
1: No, azu kumwa kwa virihele muratele iti uke nora ilaka.
0: Ayo. Aima, isalamu.
1: Salamu sapa, tarakala, kala papatro mwaya, arwana bulu wawo. Na mama, okiara, nana, kasi, Vanessa, Shaniti, Sidalia, and... Ata sama kanya na jikiri na kete.
0: Mingi ngirero wa shukure lavo.
1: Wa shukuru.
0: Chao chao chao chao chao chao chao chao. Dizoitaraji, 18 minutos. A kalaru holo arami, boa noite.
2: Ah, boa noite.
0: Kai ki hali?
2: Ai,
0: no one in Nova Cani, Vacani. Ah, Mura Ruri and Nuriciso, Massini, Nataraka Vacan, Vacan Ciso.
2: Are you my?
0: Are you? Kahikin into one.
2: Ah, one Rugun in Canada too.
0: Are you? Vanton Kaka, little Vivri, as I say, Sapatuila.
2: Ai, Machine, Lovina and Rugun Munipale.
0: Pakile Salamo.
2: Nak kalau marah kara ni mana nak kara kata apa? Eh, anak kalau antya saba.
0: Ayo, antya apa dia lama rima?
2: Ayo, rima rima masuk lepas apa ya? Opa ciri kau ni lepas edinya.
0: Mana opa ciri apa apa ya?
2: Eh, mana opa ciri apa mudukul lah, cemerlang tak apa lah?
0: Ayo, ayo, ayo. Eh, kamu sekian aku?
2: Eh, kini begini lama pun saja kan, nama rakamu nu. Ah, kita nak kira nama ayah angkalo buat ruang mara sekeu. Ah, apa wajah nampak mereka kumi.
0: Iruan kalau kulit tu saya ni wahano.
2: Wah, bagi angkala lokasi tadi wajah tapiri mudah teh warna mereka enakun kaya.
0: Iruan sih nana ya saya ni vale.
2: Mie sih lingkungan nak kau tengok ini ruahan lagenya.
0: Aha.
2: Itu, namli urun ini ruah abeli inasiu anesi.
0: Hey. Ayo, miyong kiriwa shukure lakina pentela wira musia wani wo na shinamani awo, ashihimaka wo ide niwe mrete le pahi
2: ni mroko rakamara kwa usto mpanyi kukui pahi mungu pale
0: siiso

0: ndagoni hima huna hulila hu e programa elam oleluva ni halawi wa masu atu o hiena hiena na tikula na hu osheshelo oleluva vasat ela ulishinga ni bachiraka ni halawi wa masu amavano eli ala ni bariha muteko o agente ayo ari amavano yale nto ya nikavi hayo wii na kala okusha na ari osunga msuruku matelefoni ni kini hima va mu empeza wala mu emola Ama vano na tikula na hu avariha kani te kusaya. Mpweni wiwe ama vano ni yala.
1: Sina ka Said Alfredo Bernardino.
0: Ayari liwa uwin.
1: Yelo ampula bado mtawa rexi.
0: Oh no lishinga no au yeye akahe.
1: Nino kiriyo lishinga no a set message.
0: Ye tuheni ya kuinshe wera wiki a weekend no lishinga.
1: Ah kiriwa kano kariyo manani ya somuera party maish koi tariki serto. Komu kuma na mukuma gamuera shenti. Kina recuperi kantoso kina tikene muteko agola asenti
0: yara o ampula o yera tabari haka muteko eneola
1: kere ke bere muteko eneola setianus
0: masi no lishinga no apajenre mweri hen
1: no lishinga no kebajenre oito pro
0: yakibinre
1: dia
0: o masi ya hiani haka wu ya raya wa onen wampula ni no lishinga no na hai
1: a mashkin no na mukale lover kana difere wariaga ni wariaga no maha wa mukale lwa hunde na moya sunda movimento ta ke no na diferencia onga haria griaga la la ga he ari otenes de ti otenela
0: o i bana to no shinga don kala butete
1: kin kala mushinga tosh
0: no wiyaya uyeme kaya wala ka tela
1: no kiru yeme kaga
0: yeme kaya
1: gina tutela ndeto ya
0: yo hana yo kaya Masi sote sene na kusayo leona kona kabihira kihima ba yocha, izowara, sayi.
1: Mashine kwa siwa koloni kikadiheri ya, porque kwa nlagula kawa, kwa wapaki karta tukondusa mohani kwa siwa kaya wala.
0: Uu, erietu yorera. Masi wikale na kusone yola, wakale tuiki natu honi ampaka, kanda uonteko yola uajendwa.
1: Na, tangena mteko mkinago.
0: Mkinago, ayo. Wanunto, anu kuwela kawera ni ampanke, Abarihaka mteko mkina, sinto kuna koso mkina, wera, moholo, moho, wala, anupo ila pahi, mpaka nana nova, kanu kulo chani.
1: Wawa nina anonima kumu kukume hegarta keyeo, wapela shaka, kapelo maransha ripati, kivire kichoke ni napati ya wakaro.
0: Ayo ayo.
1: Shapa, wolo wole, merkatori ya kualgeri, tunokala.
0: Masi, wala, ya hira kakina ayo.
1: Ka hira kina ayo.
0: Oh, masih apa cerita muat? Hanya tentang deh. Hari wakino nawera kita mewah wakina. Anera mih wakana tu nak kita cerita ni. Muka kau ni ada wajen. Tapi masih ahano na ipiro sobira. Say.
1: Maya asunto kita cerita kalai. Kita cerita na asunto. Kita cerita lese. Asunto lese. Obat cerita tu mih ipau. Tuh semir caseti. Tapi tu mungkin ipau sih saya kapa cerita niche metikas. Kena tu mih ina beri kita semua beri kita negosia. Kena apa cerita apa la moce. Kena tu mih ipau. Kena tu mih. Kenapa yang pakai pun tu kat rumah yang kaya? Rumah yang kaya sih sahle. Kenapa yang kerokok holum? Pakai apa jero? Kalau mereka tu nama mereka emola.
0: Kalau mereka kena ya le, anera anak suh kila hati nari. Siapa punya? Guru pusat tu bosnya. Masuknya mana ada nira?
1: Macam akhir kena hiera ka? Kehima mereka ahoneleha. Okelah mustarata ni musuh karena apa kahani? Berke epio wad ni tepi hayohi macam we oleh loba. Asunto o no yeba musuruku impela ngeleke mercato no musuruku wata ma negocio kati timotsiriawe ampako pajera bathe naro nuaga ayo
0: tiyo eraji msanikini na bahala kawera habilele salamu wa msi ni watakina yasmina
1: mashkina bekela msi ashul pajaker na kaweno otavi moises manueli akinal tu moises manueli arial angikalana kena begal musi aka ama maga kalo epairo mutawa rex wampula na shuru koraga na shuru pajaka na tu akifanye ngivane la ko kati wala ba
0: oh asante manche wala chimwene bekla yui bluka kanhere ni to mutekwa yola wa gente virele ko wetena nene senet
1: ko thabelo rera
0: kompanya toni mira bomosa ba yo pachara chimwene ka swele sina ya
2: Meo kinyo na Jeremia shukushante no Russia. Nkuma ila kwa wampula, atisiru tu ribawa.
0: Achumene hana Jeremia, yopa chila toko kakino suwela. Awiye ya kaheni, wala mweriheni, basa tila ulishinga hapo, nkuma wampula.
2: Ya, ila kwa ulishinga kipinye, dia 14 de fevereiro do ano passado.
3: Quando eu torno, ele xinga no ar. Eu quero ir ao parque, a saísa, e vem a ver o ar.
2: É, ele xinga no ar. Eu quero ir ao parque, eu quero ir ao parque, eu quero ir ao parque, eu quero ir ao parque, eu quero ir ao parque.
3: Saísa, mas se vanto ao iaia, eu vou lá para tirar a panhaca, vá, ou um outro da saísa.
2: Yeah, mudah untuk kepanjangan kepanjangan yang berkepanjangan rupaka kita mem, ini kita adalah sana.

0: Ipa, wah, lemuki, halo.
1: Halo, Puan Oti.
0: Mana itu? Tanah muda punya telefon ya?
1: Kamu punya tima rasa guna ingin pula.
0: Mana tani?
1: Syabi.
0: Syabi. Oh, kamera ini, wang pula ni perlu ni.
1: Kamu yang orang sini rezeki.
0: Aha, rezeki. Mungkin orang yang cepat sini.
1: Mungkin yang paling stella.
0: Stella, macam pun tandia hunno, no hima. Anun tu, akhirnya macam pun ni ada sendiri buat ni hikaran nahu. Wakina oni ni siapa? Naik kali nasi Stella na?
1: Naik kali Stella, kalau ni macam ni kanu nak kalaka.
0: Tani?
1: Ni kanu.
0: Ah, ni kanu.
1: Ani rau mama ni ano poti kono pisa ni kiniwa.
0: Osi velani tu nigano vula.
1: Ano kisi vela mahawi rasheni kina mukubanyera kweli liwa.
0: Na. Na tapo shukra humra bunge telefoni.
1: Baba ikaman nakashavi yao. Ana akali anamuri anarati ya wahindu katavale arupeni, hayara akenia atisina, rusalina rushivaltu ermilintu wati ni wawo aisa avuromana otena wanasa haipara iweke ikupa nyere kitampe na shavi ya omte kuna ndiri riwaya
0: ae natumushukri lama omte punya telefoni
1: Asante.